0: Joo, tämä mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää rakkaa.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuon kamalalla rakpa.
0: Ya kan ya. Bang bang bang.
1: Tambara lokal pamana 3 o'clock nakal ke. Jangan ngal ngalotan nana wit pix ngal lokana. Ni yan kal kara berda onar carana dalalak tenana. Berda ngor ro win nama ya teka. Kadu yang ngobrol berda. Nah, tu orang yang orang Vietnam. So, you, kakak bawa yo. Pernah ada yang ramai nak kau la?
0: Pemur beramai.
1: Nih, tu orang yang balang ni teka, kalau orang yang ramai nak kari. Walau, tu orang balik kalau mana? Angun yang balang ni karuan yang akan naui. No way, Anna. Yeah, come here. No way.
0: You're welcome.
1: Kolong le, kuku besar lah kamera. Kau ngapa? Tahu, punya. Kau ngapa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Boleh kau kurang ada phone ngama?
0: Wah,
1: Ma, paman anak perempuan school, paman school belakang dah pam, school anak perempuan Venista, macam ni rap anak perempuan shop lah. Sekolah mana kau wanga, malu, anak pengen ni benda raya dora, unyi anak perempuan ngat lelong shop, taran nak orang. Tak kau ni anak perempuan taran nak orang, kata la nyerek kodin gang orang, kadal cina. Mula-mula start nengel tengah belang ni education center, na adult education center, na tengahnya la 1, 2, 3 kadual na ni le pun senam rentara ora, na beli child care center na ngai tengah belang, unila na pengguang ngai rentara arah macam na gold malay, pam tengah ni nanya, mana kadual ngai we, nanya. Workshop katual awal ni nursery unyi anak penunggu aku technical school ya aku. Barunya pen post primary orang ko unyi ten ko iya ten ko kalau pen ko na unyi school post primary orang lelakanya. Ada menunggu yang orang emel wang kalau panam angunyi wang anak penunggu kalau adult education center ngatil mo. Awalnya lagi ngarang ngatil yang sekolah darah orang la ngah 15 nampir milenya, 16 milenya ngara belanda. Pada yang lima hari jadi aku kam work experience ko literacy jama taruk diorang taruk ngarang ngatil ni jama literacy center ngara. Unyak ngatil ngui first pun dia jama ngara. Yo, golong anak perlu le tak kahar jaga paman.
0: Agar aja tem,
1: kalau nggak perlu lihat, finish cak, macam shop li, rupiah lepas jam mana pentingnya, aku mana perlu,
0: nalen,
1: tuan lah, urulena, punya kadernya, iplanya, macam ni, iplanya, kalau yang perlu lah, panik ni lah perlu tangan kita ke anak, baru nggak perlu meriuk.
0: Nih,
1: boleh kerja. Boleh kita juga na ada kulit juga na everything juga.
0: Wow.
1: Ngatur lepas apa drink kabur.
0: Abu.
1: Lau enak beri. Wang kan amat cerah beri cerminal teh karo. Cerah ngapalang ni beri tiga sing teh karo. Tengah katoran kat teh karo. Telo ban bapu melil yul nganya rikau ko binural balanya rangi pote kalau mil minyana yul nganya ali dia ngana perungu kayul kala nini
0: baful na
1: kala nini ngul hidanya ngai ngana perungu kala nini kuna minya ati ngul ngana kayarop Ang mga bil ka na lang yung wala nila mga orange pa na mapalina, nig to niya. Bali na binagulok to niya, win, karugo, mix. Bala mga rulim na bila na nit ko na niya. Ako pala niya mat niya ni, na kaya wadra, nangat ko lang. Bala lumur, anana, bala lumur, anana. Lumur, lumur, na, kuko na nangat ko lang, na ni. Nao na na, kuya na na, yorup, manya pala, nit lang. Nama beli mana? Naya net, terima la kulunginya. Baraya na naol la, unyi na net, la pin na unyi aku ya bi. Rangin gula pelengur ada? Mungkin mah?
2: Iya.
1: Awat pelengi burung je? Apa ni yang betul betul ukan yang lebih bamer ya? Mereka ni la baraya ukan la. Rangin gula lebih panik lecet la. Karena ni banyak friends kuih kan.
3: I want you to listening Yulungu Radio from Yugal Mangi Rangers. Ben Wilfred, Ma Jujutna.

0: Hi, you're listening to Yolong Radio, Melen Gibi.
1: You dangam gat biar mak show 7 o'clock tango Yolong Radio nga.
2: Yo, I'm yako Adrian Gruwe.
3: Yo, tango rakam tao.
2: Biar mak ano ko galen ko. Panang ay naro nga erop tun napale rangile kaname. Aro nga mga ya panayan mo chenga jal kren. Menatain kurum ini menarik nana. Bayarlah saya ngacin, ngacin ya. Rakunya agak kaptuna. Dan namanya aku tunggu milk kerum lalala. Rakun gun. Paluk ku dari yuruin. Napa ni aku milk kerun. Yuruin naga lingun. Mula napan. Walangin ngaji lekem ya aku kurum kurum. Kurum ini ngaji nuk kurum ini ngaji nukum lalu lucir ya. Nyai undai yo. Walangin ha markap milk kerinya aku. Main mak nununya aku nyak enam tanggung ya. Bicara mak ya, nana mulu bicara aku nak kembali Arab tu na. Lop, na belum muna nana napan. Kan nuk main ya, tanggung ya urgit pun dah tu nukku. Muna nana lop tu nak apa nana boiling ni mana? Aku lop main dah tu na. Beo, beo lem, arung ya benam beli amium. Nana mak nukku mula lop tu na baru nen. Beo lem arung ya. Pah, jat tu na ngajarin. Otto, bye ma undan bala barakun. Bye ba ma win rumbala. Ngayon yam na na julok to manapan na. Ngayari yam. Chattun nga ya. Maya ma. Nanam, de, jaka-jakayin, jaka-jakayin. Jaka-jakayin, jaka-jakayin, jaka-jakayin. Karnam eh. Ngam karna nga tan. Warin mula duptun na ausat lin, rangilin. Duptun ma. Duptun ma na na munalam. Bajpachun badak eben. Ngam dulunguro karna. Agar pure bread bermulukur, nanam ngacen, nyako milk kerin juga lalalain, ngacennya, nengaya nanam gue, ngacem nana gue balawa, nana nyako, weh wawa bicara, weh tahu mana nanyaku le, nah wawa bicara, nanam bicara nyako apa, ki juga bicara gue nyako. Palangan yang biar tenang aku mercat na. Anu kamu nak apa? Melomar bat. Anu kambing orang meluk kerungu. Kalau kulit, kau kembali. Pihalim, aru mengapa apulma majal kom? Majal na jatun. Jatun, kau kuit parin. Kalau lim biar tenang dalam duit. Kau ngapa apulir obtun? Abal oleh nang Anu biar lim dollar pun datun. Juru dek tinggalnya aku lebih jen. Tawatun, am dengan biar bilang na benda dolphin, bilang na bulan beri, mana bilang na. Apa belum ada? Anu namanya aku bingung lim kawan na, anu aku peace tu na. Biar lim, am na mohai, na tengok dollar po buku moto, lambar moto, eramare ya. Datun mana na. Hamba ni lau mana mitun mereka cukur me, cukur me rut ne, mana tut tut jero Maria, kape apa melari man, angat tembe angu, tina kap, angat tembe angu, kapak tu lepas tu kau ada jauh quick, cina berapa berlau beren, angat tu berapa, ayo belinya.

0: Joo, tämä on meidän TV, joo, täällä ei näytä tämä on rakka.
1: Nukakaa, rakka.
2: Tuonka mulla on rakka, mulla on rakka.
3: One, two, three, four, five. Tiedänkö pelaa? No, tuongaran jaolla viinnaan maan. Sovi jo. Kakkaan pala jo. Penaata jäädä maan rakkaan maan.
0: Pumuru jäädä maan.
3: Niin. Tuolla jäädä pala ngay teka, kalik maan jäädä maan rakkarik. Tuolla pala kalik maan. Aku nak berangai karuan ya kan Nawi. Nawi ya nak. Ya aku meru Nawi. Nak berakam sah. Bel mukau kau ngapa beli?
0: Kau nak beli beli
3: ngan dah. Ngan dah dah tu nanti. Kau nak kau nak erana. Ya itu kau nak. Pak meru. Paman jangan perlu ni jam berkulit. Kau ngapa tahu? Paman jangan perlu jam berkulit. Kolong le, kolong besar lah kamera. Kau ngapa? Tahu, nak kau ngapa? Eh, muktera, saya phone, muktera. Bulak aku nak ada phone ngama.
0: Wah,
3: Ma, paman nak perlu school, paman school belakang jabam, school nak perlu le, benista, macam nyerap tu nak perlu shop lah, school lah, baru kau ni wang ah, malu, anak pengen ni benda lain dia orang, unyi nak perlu ngat tu shop, taran awal, aku unyi nak perlu taran awal lah, kedua lah ni record jengang orang, kadal cina. Mula-mula start dengan tengok belakang ni education center, na adult education center, na tengoknya lah. 1, 2, 3, kat dua lana ni dia pun saya nak berintar ya orang. Saya nak beli child care center lah, saya tengok belakang. Undi lana perlu wang, saya berintar arah macam ni, gold malay.
0: Eh,
3: tengok ni, naunya, saya kat wang ni, naunya. Workshop kedua lepas ni nursery, unyi anak pun gaya aku technical school ya aku. Baru ni pun post primary orang ko unyi 10 ko, iya 10 ko kalau pun ko na unyi school post primary orang la lakanya. Ada unyi orang ambil wang kalau pun na, unyi wang anak pun ko kaya adult education center ngatil mo. Awalnya lihat orang ngatil yang sekolah darah orang orang 15, na milenya 16 milenya orang berada. Baiklah awalnya macam mana aku kam work experience ko literacy jama taruk jauh pun taruk orang ngatil ni jama literacy center orang. Awalnya ngatil ni first pun dia jama orang. Yo, kalau kena perlu le tak kalau tak paman.
0: Agar ajar tem.
3: Kalau nggak perlu lihat, spinis cak macam shop li. Rupiah ada macam mana pentingnya? Aku mana perlu?
0: Nalen.
3: Tuan lah, urulena. Unda kalah dengannya? Ipa lah, naya macam ni. Ipa lah, kalau yang perlu lah. Panik ni nak perlu tangan atau kahana? Berung ada perlu beriyo.
0: Nih,
3: boleh ke dekat? Boleh ke nanti mana ada kulit dengan mana everything ya?
0: Wah,
3: ngata lepas apa nak drink? Kabur,
0: abu.
3: Lau ini apa? Wang kan amat cerah beri cerminnya teh kalau. Cerah ngata langsung beri kesimpulan kalau. Tengok, tengok teh kalau. Telo pan pu melil yul nganya. Rikau ko pinjural. Balanya. Rangi pu ta kalau mil minyana yul nganya. Ali dia ngana perungu kayul. Kalan ini.
0: Baful nak.
3: Kan bapu melil yul nganya. Rikau ko pinjural. Balanya. Rangi pu ta kalau mil minyana yul nganya. Ali dia ngana perungu kayul. Kalan

0: program is recorded by ARDS and funded by Anglicare NT under the Communities for Children initiative, which is funded by the Department of Families, Housing, Community Services and Indigenous Affairs.
1: Ma, yo, kwenda o ngara tola karam ne malangke makore. Ngara dwal bipuka, ngara tuna kun la karam da o ngem makore da o na kunya kurpu da o ngura nalel na kun limertungura ne maya makore kala ngara tuna kun ga la karam dwal da o ne malang o radio ngur ya la pon makenga ko radio ngur rira kai ngara ka dwal ngara tola karam da o ni mara mendangalang o Now, Pugan Gipui, Ka Urpan Pui. Madangoni, Uni Mrakaninan, Unili Wangangur, Ninin Mrakan, Palangai Bicharavangani, Now in Ganjin, Ninine, Ne, Dear Wangangur, Kangaran to Marchibala, Maranuana, Ulichalang, Limurunja Marcoleo, Paratura Marchi, Ranginama, Mulanako Bichara, Palangai Marchinan, Karangai Maranga. Kalau macam ni nengai mana jalan, larat na, caya-caya riarok, riarok tu ramacin, bala rangin angala, rangin angal, ngai kan ngoran bar kubi bala roy kubir, macin ngai ka mak ngai tunguni milmic pan mak payrong ini jaya kangaran main ngai milmic pan ngai rong ini, kapuar curung ngai macin ngoni mana jalan, ka muluk kuri udabok. Kangal ngai rar ranging orang, palangai kan nawin kurtan daga-daga iro, daga-daga balcam nanan kan ngai ira, balamacin rar irangai mitur makin kangai ulang tur, kacukur mir kangai kana ulang tur, cukur irgana kamakin gana, pikir ngai macin mitur kalulang kadara nawe ngaltetinya cukur kadon dia balaka cukur tumur kagana ngai ulang tur. Kawan kau yang macam jadi ada orang macam baik, kalau ngai kulun najal tur, kulun najal tur beren. Kamen mak, kalau ngai orang kecang ni, ya orang orang kemain jalan, ya orang ngai kan no bibil orang kan, kalau ada orang macam main jalan, mar mak mula mak til kuru, mar mak ayu merkut malah. Beri orang ngai beren, kecang jaya orang baik dah, baik nak narat. Pai ngai pinaran, main ganin dan warau. Nau ngai naran, main maka. Mercin ngai bala, karangan ngai nawe barcur. Kulon ngapung ngoro. Ka barcur ngai kanurangan. Kalken rali geling-geling jero. Kangal ngai rar, main maka. Pala ngai kaya tangan lah. Kaya tangan ngai minta lah ngoro ni nawe rangan. Kaya tangan ngai, pala macam ngolak lang tu dah. Parawan terang ala macin ngai parawan kana kangara kana kangana kana ana yang ala ngai macin wari ngai baraka pemang macin dot paramian jalak terang ala kana parawan kana kangana kana pikir ngai macin parawan terang ala ngai kan cukur yang ngoran pang yang ngai murko macin ngur kangal yanan beli kabi kan ngapangal manamen main mat bala ngai uni wari urarangan ja pelalup mangalakan mirik-mirik ja Manajal kyang ni kabi muka kan ngapa ngat manam dil maja. Kami ri kyang ai belen. Ka na ngai pe. Ka na ngai pe kan pemar bai ngunan ngapal balik na mri ulung ngai pe kan ka na pemar. Ka pemar ngai belen. Parcil jana nya galup mangal ja ta kai ngai bir kairo. Ping ping tur ngai ni ngulai pina bicara. Ni ngai wa ngai lawangan luap mangal. Wapan ngai lawangan luang ngai ngolen. Pelan macin wariura tu tak berapa. Marang ngai jukur ni, ngal tetinya jukur, kawan kau ngai jukur mian. Marang ngal kamu kau mingai jalak tu, kamu mingai jalak tu berapa? Mak, ulan yang mana kau lepur, ngal teri kau ni, ulan yang mana kau ngang ganja kau ni jukur mian. Pelan ngai tangamir ngai kawan kau ngai nguruk ni perkana, nguran kan. Tangami ngai kamiricha ngai kacuna nguran kan ngai ngamanjal tangai lokanan lokan ngai macin muni jukur mirja lokanan lokanan lokanan lokanan tawarna ngai nganinan urupan kayo tu makmarma makmarma maklurkon ninan walkan wangangor wangawalkan ngai tangal ka nawalkan ngai urupan dun nawe ngai kan ninu ngai kan wanga ngam buka uni nan ngam ngai uni miyal kya nan ngam urpan una uko kanju uni ngai urpan ya nan ngam miyal kayu tu ngai uni diri ka ngalur kon yu tu nan ngam ninu merakan kanga uni ku yang ana min kanga ipinian uni beli baba ringon ka bang ngai ngari ringon yu tu nan dingkin berkairo kalukan ngai dawat mangal dawat mangal yukur meria Mulangan ngai marangal, ngai kan makin nawap mangal walang kunyi. Urupan ku kayu tu alang kulupur u wap mangan yang ai dobok pala marikinan ngupan ngai wang ngangun ni riang ikur ngatir ngai marikin duat cacerkan unal bala naungur duat tur ngai kapulu ngai arap tur kawai ala kura bala cacayur purna doyur tuhana tuhana tuhana tuhana banyak berija limrung ku bicara ngai urupannya yuk temada Tuhan nang ada nama bapa peringatan malang kepunan na majal kepunya malin punanan majal punya limrong lima tuluk kain main cara irian picture ngaji nang nuni bawalan kong merin urpan yang luki majal kun mainan lukan nang panji cukur mi cara ringai nuni kataran kangal nganak nayan pang ngaji balang birka na yu tung ni ngaji kayu tu nang kulup puruk ngaitam kangai ngu yang namin ngaji apinya ngaji nawi kan jinja balang ngaji kan nuni badai na balak kucur walang kun Paya ngai berkait orang nak yang ngadik meringun kayu tolor kon kangan yang macin ratna. Paya ngai teh tuan itu malang ngadik meringun kaya mal kelingat ten nawi majal kebicar. Yup paya ngalang ngadik meringun ya yup paya ngalah kebicar ngai kakak dara. Kami cap jalan ngai kongkal kalau kapai ngok kawar wepo nawi rangan rangan mir rokok mir nawi majal kai yup paya ngal kak Bicara perpak penuar, kahangan kahangan atangan cukur, oh kabai ngok, kagut per, kabuluan kai ngok, kai bicara beli, kabuluan kai ngok, kabuluan kai ngok, kabuluan, halal, halal lah, dah nato halan jah, nak tunggu kahangan lah, kata rana yang nak ngan, dah lihat kahangan nak perlu tu ria ngamatirin jah, main jah tu, terak kahangan ni perlu kahangan nala cukur beli jah, kalau lihat jadi ngan perlu kahangan lah, kahangan wena makin lah, dah nito halah, panang atum bro, bicara, ni ni nanya ke. Mati dengar dong keramah-ramah picture. Angai ini kau jangan ganti jangan pengai nyari ruangan. Mati dengar dong keramah-ramah. Pilih nama ni tu ada. Nama apa lagi? Jal kan dong mereka ngoi mai pa picture. Kau orang ayam orang kerja ya kau berti. Orang orang ayi. Kau angai ini kau jangan berani tu nyamper ayam pilih orang ayi picture undangannya. Kaya ini nang kau kucur jangan ni. Orang ini tu rejat picture. Dapat nang rokok. Muni karang ya ko bati kaman makanin bicara ko kangaran tu nana nain kati yang kunda yutun diri mulio manyanin kanganya nain bicara bila ngai marang ar kunda ninda ko bicara kangaran tu nana kunda yutun kaya bicara ngai kati aluli kumru utri julup nanguni nawin muni nawin kunda ka julup tu nyangai nguni kulun ja kamapun muni limulikan nama mapu nawi urpan na diri multinya Kamap pun, aman mak. Utur yang ngai ngoni, kumur yang ngai nyah. Pala jangan ngoni, bin bar mewinan ngai. Bayang ngai leke, putur yang ngoni nawin. Urpan jang. Bila ngai ngoni, kumur na utur. Kadun jang ngoni, pat na utun jang balang ngoni. Kumur pun jang nawin, ngai daw ira. Ya kanan ngokan na ngai tu putun. Angatil yang ngai ngoni, urpan jang ka putun amir. Yan ngai, landi ngai nyadri mulai utur. Kumur yan, daw nanan ngoni bin bar jang. Aman mak. Ka ngai ngoni bicara wangan eh. Marang jatuh wandiri na buruj-buruju na bala na wari ngupan muna. Marci na ngaratu wandiri na winyai na uni ngaratu baingu na malamanyo na uni na uni ni ngulika. Baingu nga napuru na manjmakku na nangala. Nika na baingu napuru na ngarat na kajamal kulit na nangala. Manjmakku ngala. Nga napuru na tu kanan na marang jatuh wandiri na napuru jamal kulit rako bala na muna wari na nga napuru tu ngupan. Mari kita nangan apa itu dua tu naya karena apa itu nanti nama ngobrol, bayang naya na bicara. Wanita yang ada tu wanita naya na bayang apa ada tu nana nango bicara. Angai angai itu biar kita pilih nama lain yang bayang ini nango. Angai itu butun, kabutun naya angai ulan angai itu gaji war kurang mari kita butun bayang angai itu nana mire. Dua lango inja. Menika tu ni mana irako mana jalko bicara. Pana ni ke butter beli lai dal ni tu ale kawan angat tumuro. Wan angat tumuro ni butter nak ke kapai ngan angat tu na na mire ni kangara nuna tu bayi nguna nama ni tu ngara na yaka nama kangara nuna tu yaka na nama lai dal ni tu ala mitri ngabicar ngayinan mo him nawa nguni urpan jawangan bayi nani ki putur beri lai dal mulai yul ni tu ala wanang ngoy ngula lai dal mirin malan nama bicar ngay urpan ja kangay bicar ngayin mangan nawa kanjin kabilin ara do butto na butto na yan ni tura bay ngun dal yon unile biling ara to dal yon na wana ka goya malang ora ora unile ngara to dal yon ya ka ara to na me dal yon ni ni ka na chen marchi ngara to unile biling ara dal yon na ka goya malang ora ka wana ka goya mala marchi ara to unile yon biling ara dal yon pitcha pa na bile wa ko me ni to ale mulai yol wa ko me balanya unile ki bay ngwa ko yoro Jamar kulit ka ngari miring waka jamar kulit ane liki bayi ngawal kuyro. Kaya bicara ngayu urpan jangan. Ka muni urpan na kondua li dao numarang jamar kulit ni matuki ngako bongkong. Pala nyangu ni merakan na wewangan namin merakan ngari cun min merakan. Na mani ya ka mani urja yan ngay na we pala nya yan bengay yuwal kutan ngu na we yan bengay dapi nya tuwai miring we pala nya. Ka ngay nguni Biar ngai ngai kura nama ngai kura nama langgar itu tuan melanggar. Kau ngai ngai kura pergana kama kingkan kura per. Kau ngai kau wang ngai kan ngai tanggal. Kau ni neng ngai kan kau ngat tanggai kan marangal kau kap ngai kan itu kau ngat tanggai kan kan kuri marangal. Kau ngai mak kabicha naku yang ana. Yang ngai lukan kan ngai pujuk kura mir. Kama kini neng ngai kura per. Bayi ngai pujuk kura mir mak kina. Palang ngai ngai nauin. Wahui rangai neng ngai ngai kayu tu nama dang. Palamada. Wedinan, warin ng pangunang adil chin mo na para kung birin na ako doktora bilin. Ay ba yung mga niwaro yun na nabili lahi dalo? Paano ni kiputura bili lahi dalo ni dalo? Wan ang atumuro. Wan karak. Kabala niya, pichan min mga karang niwa nga niya minay ngari chin minay bing o yung manjal ko. Yan bing ngayon ni tapi niya pala niya. Ngayon na wi ngayi. Wan ang atumuro ka makin kan guru pa yuto niya ngari bingoy. Pala niya na kun limur yul mo. Diyang bala niya kun limuka yul mo nina. Ngini muli wana ngiri yang ulan aku mitir ya kawana ngira yan ya kan limur muli lai na wangan jala yurga na ngu kuru pul yul ngoy ya pala nya atu pindi matuka tahu na kun matuka jamar kulu na ula karam ya kuru kuru pun walang mali wal tuka ngu ni ngama ka pirka in wal tuka ngu ni ka daru wangu ni manikai na we malam tahu ngu na ngu na ngu alpisi ngu kandu malang ngura taru wal tahu mir pala nya mirka matuka nama bitja mira na kun tahu ya pala bitja mirka Tahu mereka ni bija. Kabelanya ni malam jamal kau dah undur. Buk mak aku jamal kau. Ya lelang aku mirin matuka nama. Kanga aman matuka. Kabelanya.
2: Yo, ngaranya aku, hango, ayo ngoko dah ngara era ringo. Orang-orang ngara papurun, mai mengundar aku, komat, ngadi mengundar aku. Tatoy, kawako mingola ko, kalpo. Nga man na maka yung uwe reyo, di ya, irkala, kayo, lingon.